0: telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
2: Musda ketujuh MUI Parepare, Sekretaris Daerah Maru Agung Hamka sampaikan pesan kemitraan.
3: Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota menitipkan pesan bahwa pemerintah Kota Parepare memandang MUI bukan sekedar sebagai organisasi keagamaan, tetapi sebagai mitra utama pemerintah dalam menjaga arah moral, membimbing umat, merawat persatuan dan menghadirkan ketentraman di tengah masyarakat. Hadirin yang saya muliakan, hari ini
2: DPRD Parepare tegaskan seragam gratis SMA boleh dianggarkan. Pemerintah Kota Kasapi seluruhnya via DTKS desil 1 sampai 4.
4: Pertanyaannya, bolehkah pemerintah daerah menganggarkan seragam gratis untuk SMA? Itu bukan kewenangannya. Jawabannya boleh. Boleh, ada regulasi yang mengatur. Apakah berbentuk dana hibah, apakah berbentuk bantuan sosial, yang pastinya pemerintah daerah dengan anggota DPRD Kota Parepare menyepakati anggaran untuk seragam SMA itu ada dengan regulasi yang ada. Tata cara pembagiannya itu berdasarkan data DTSN tingkatan desil.
2: Serap aspirasi di Bacu Kiki, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sosial tekankan sinergi pemerintah provinsi dan pemerintah kota Parepare.
5: Tapi yang kita harus pertegas nanti adalah hasilnya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Kalau itu sesuai dengan manfaat yang kita harapkan bersama dan program sesuai dengan itu, maka kita harus support pemerintah kita. Tapi kalau tidak sesuai yang disampaikan, yang direncanakan, yang diprogramkan, itu tidak sesuai, Anda boleh kritisi. Itu ada prosedur yang kita lakukan. Bapak dan Ibu,
2: apresiasi program Ngopi Berjamaah Masjid Raya, warga usul hadirkan instansi vertikal hingga Dinas Lingkungan Hidup.
6: Dengan adanya acara Ngopi Berjamaah,
7: ya,
6: karena ini memberikan sedikit bimbingan ke masyarakat Parepare dalam hal agama dan memberikan pemahaman mengenai apa-apa yang bisa dipertanyakan untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
7: Iya.
6: Karena kita harusnya selalu mengundang apakah yang
1: berarti. Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
2: Insan Mesra, Musyawarah Daerah ke-7 Majelis Ulama Indonesia Kota Parepare resmi dibuka di Auditorium BJ Habibie Sabtu 24 Juli 2026. Mewakili Wali Kota Parepare, Sekretaris Daerah Amar Ngawung Hamka menegaskan peran MUI sebagai mitra utama pemerintah dalam menjaga moral dan ketentraman umat. Musda ke-7 MUI Kota Parepare dihadiri sejumlah tokoh agama, pimpinan Ormas Islam dan Porkopinda. Wali Kota Parepare Tasmin Hamid dan Wakil Wali Kota Hermanto berhalangan hadir lantaran menjalankan tugas dinas luar daerah sehingga diwakili oleh Sekda Parepare Amaru Aung Hamka. Dalam sambutannya, Wali Kota yang dibacakan Hamka menyampaikan bahwa pemerintah Kota Parepare menempatkan MUI sebagai mitra strategis khususnya dalam menjaga arah moral dan merawat persatuan masyarakat.
3: Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota menitipkan pesan bahwa pemerintah Kota Parepare memandang MUI bukan sekedar sebagai organisasi keagamaan, tetapi sebagai mitra utama pemerintah dalam menjaga arah moral, membimbing umat, merawat persatuan, dan menghadirkan ketenteraan di tengah masyarakat.
2: Lebih lanjut, Hamka menegaskan bahwa musda bukan hanya sekedar agenda formalitas pemilihan pengurus baru, melainkan momen muhasabah dan evaluasi untuk menjawab tantangan umat yang semakin kompleks di masa depan. Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare bersama DPRD kembali menyalurkan bantuan sarapan sekolah gratis untuk tahun anggaran 2026. Tak hanya jenjang PAUD hingga SMP, pelajar tingkat SMA dari keluarga kurang mampu juga dipastikan mendapat jatah bantuan seragam tahun ini. Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare, Sapte Sarjana Hukum, dalam kegiatan ngobrol berjamaah di halaman Masjid Raya Kota Parepare, Jumat 24 Juli 2026. Politisi PKS dari Dapil Bacuki Barat ini menjelaskan penganggaran seragam SMA oleh pemerintah kota tetap sah secara hukum melalui skema bantuan sosial berbasis data DTKS.
4: Pertanyaannya, bolehkah pemerintah daerah menganggarkan seragam gratis untuk SMA? Itu bukan kewenangannya. Jawabannya boleh. Boleh, ada regulasi yang mengatur. Apakah berbentuk dana hibah, apakah berbentuk bantuan sosial, yang pastinya pemerintah daerah dengan anggota DPRD Kota Parepare menyepakati anggaran untuk seragam SMA itu ada dengan regulasi yang ada, tata cara pembagiannya itu berdasarkan data DTSN tingkatan DC 1-4. Jadi bantuannya khusus untuk orang yang kurang mampu. Jadi kalau kita bertanya-tanya bahwa apakah semuanya dapat untuk SMA, maka jawabannya tidak. Karena bantuannya untuk seragam SMA itu khusus untuk yang berdesil 1-4. Kalau untuk SMP dan SD, semua siswa baru mau mampu atau tidak mampu, semua dapat.
2: Sapi menambahkan, pendistribusian fisik seragam berupa pakaian, tas hingga sepatu telah dimulai serentak dari Dinas Pendidikan per Jumat 24 Juli 2026. Pihak DPRD memastikan kualitas dan spesifikasi barang tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu, serta siap menerima aduan jika masyarakat menemukan kendala di lapangan. Insan Mesra, masyarakat Kota Parepare diajak untuk terus mendukung program pembangunan daerah sekaligus tetap kritis terhadap hasil pembangunan. Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Muhammad Sadar, Sarjana Ekonomi, saat menggelar reses masa sidang 3 di Kecamatan Bacukiki. Menghadiri reses masa sidang ketiga tahun 2025-2026 di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Muhammad Sadar, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kota Parepare. Sadar meminta masyarakat berpikiran positif terhadap program pemerintah, namun tetap boleh mengajukan kritik apabila realisasi manfaat tidak sesuai dengan perencanaan.
5: Tapi yang kita harus pertegas nanti adalah hasilnya seperti apa. Manfaatnya seperti apa? Kalau itu sesuai dengan manfaat yang kita harapkan bersama dan program sesuai dengan itu, maka kita harus support pemerintah kita. Tapi kalau tidak sesuai yang disampaikan, yang direncanakan, yang diprogramkan, itu tidak sesuai, Anda boleh kritisi. Itu ada prosedurnya yang kita lakukan.
2: Dalam kesempatan itu, Muhammad Sadar juga menjelaskan sejumlah realisasi bantuan keuangan provinsi, diantaranya rampungnya fasilitas masjid terapung di Parepare dengan perbaikan menara, pelataran, dan penggantian 60 titik lampu. Tahun ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga akan merenovasi akses Masjid Agung Parepare agar ramah bagi lansia dan pengguna kursi roda.
5: Hebat lagi kita akan perbaiki di Masjid Agung ini, yang tadinya orang naik tangga kita anukan bagaimana kalau ada lansia nanti yang mau melakukan atau salat di situ, tentu kan tidak bisa dia naik tangga, diupayakan bagaimana caranya itu dengan menggunakan kursi roda sampai kepada ke dalam masjid. Ya, itu kita harapkan.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dipastikan kembali mengulurkan bantuan keuangan pada tahun 2026 mendatang agar pembangunan di Parepare mampu bersaing dengan kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Insan Mesra, inisiatif pengurus Masjid Raya Kota Parepare dalam menggelar forum interaktif ngopi berjamaah terus mendapatkan sambutan hangat warga. Kegiatan tersebut dinilai sukses menjadikan Parepare sebagai kota yang transparan dan informatif. Hal tersebut disampaikan Ban One, warga Ujung Bulu sekaligus mendengar setiap program Obras pada Sabtu pagi 25 Juli 2026. Ban One menilai forum ngopi berjamaah efektif menjawab kebutuhan warga yang kerap kesulitan mengakses informasi dari instansi pemerintah.
6: adanya acara ngopi berjamaah.
7: Iya, iya, iya.
6: Ya, karena ini memberikan sedikit bimbingan ke masyarakat Parepare dalam hal agama dan memberikan pemahaman mengenai apa-apa yang bisa dipertanyakan untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
7: Iya.
6: Karena kita harusnya selalu mengundang apakah yang vertikal seperti pengadilan agama, BPJS, pertanahan.
7: Iya.
6: Karena walaupun dia vertikal itu Pak Janggo tetap ya, berkepentingan ke masyarakat Parepare.
7: Iya, betul.
6: Dan juga khususnya SKPD-SKPD seperti lingkungan hidup, sosial, kalau perlu camat, karena di Masjid Raya itu semua masyarakat Parepare datang, tidak hanya ujung.
2: Lebih lanjut, Bang One mengusulkan agar pengelola acara dapat mengundang jajaran SKPD teknis, instansi vertikal, hingga pihak kecamatan dan kepolisian. Langkah ini penting mengingat jamaah yang hadir di Masjid Raya berasal dari berbagai penjuru wilayah, bahkan hingga luar daerah kota Parepare.
0: Demikian, liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Telinga berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
2: And now, stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM, mesranya musik dan informasi.
0: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, Obras. Obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.
3: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah pojanggo yang sama mesra yelekele yang kasiki pengang miwaki si pakaraga-raga kocara obras
4: matakruk ya
3: si paraga-raga bukan istilah di sepak takro si paraga-raga.
4: Jamu itu mau paling dos dia mah cucu le mak.
3: Dek tu mau pelah. Dek tu mau pelah. Dia mau pelah aku janggu awal asar mau pelah. Kondisi begini harus selalu adem po janggu.
4: Iya ni dia nak dia mau pelah tapi pas nampak minta bakar.
3: Iya. Apa ada kuasa dek po boleh sar. Wenirio lo je kaper po janggu.
4: Iya wenirio. Nak kira kamu ke anggota ya nama kerewet. Anu kasih kuasa dek po boleh.
3: Ya maka dah kaya padang itu ya mau turi wanti-wanti ke sini ya mau pekena
4: ya mau turi
3: peringerang jadi mau turi peringerang itu ya apa janggo maruka menitu ya lo boleh napa kak mengak
4: ya matiin ramai maki ya merendak kia apa ujangan kia apa itu tuh deh nah mengak tuh jangan misi batu pisang
3: madari kak matiin roh kide tuh mengak tuh iya asa itu matiin roh tuh mati kecil iya. Yang mana omeng engkau mato merko yo bola kebakaran.
4: Orang lu hati-hati.
3: Iya. Telepongi ero nomor HP biasa teliak apo itu geser po janggo do. Oh iya, ada mi tadi laporan masuk ini. Alhamdulillah. Kalau mau deh ceng malak dangi sebelah lukur po janggo jadi itu nalukke.
4: Itu nih sang itu eh nama kore nama tukore itu nih sang
3: lo kreden loket ya
4: iya maka ada mania hingga manora hingga
3: sangka ada memang kajo pojanggo ya rokor kampung ke tujuh nasa blok ke turi itu nak kena kebakaran ya tau-tau ya na musim kemarau pada saat dia kena tungka metu tau itu nuku tengah benih weh
4: tengah benih natu nih
3: tetek seplo si tetek sidi
4: bah
3: nak kebakaran kuro
4: maka lelen ini ya na itu
3: atau lalu migaro nak bengi puntun rokok na
4: mak biri lalang memang gaje
3: iya mak biri lalang
4: oh
3: sebelah si sebelah aku bapak jang
4: ya sebelah aku roh
3: sebelah suali otatan
4: ah iya

0: berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara. Meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Assalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqau lamasubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qalu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim ila akhiril ayat. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, muslimat, jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita kembali bersama-sama memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita kembali bersama mengikuti pengajian kita pada malam hari ini. Untuk malam ini kita akan membuka Al-Quran, rujukan kitab Tafsir Jalalain, kitab Tafsirul Jalalain. Malam ini kita akan masuk pembahasan masih sekitar surah Al-Baqarah ayat 103 dan seterusnya. Surah Al-Baqarah sebagai kop judul besar, maknanya adalah sapi betina. Jadi surah Al-Fatihah ayat sebagai surah pertama. Kemudian surah kedua adalah surah Al-Baqarah, surah tentang sapi betina. Kita sudah singgung sebelumnya pembahasan-pembahasan

sebelumnya, kenapa Al-Quran atau kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan surah ini sebagai nama surah Al-Baqarah, sapi betina. Ternyata sapi betina itu dijadikan sebagai judul besar pokok pembahasan, yakni memang temanya terkait dengan persoalan orang Yahudi, ya, persoalan orang Yahudi di mana salah satu

ayat pertama dan seterusnya itu, ternyata ayat ini masih terkait dengan informasi yang berhubungan dengan Bani Israel, yakni Yahudi. Ya. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wa taqau lama tubatun min indillahi khairun lau kanu ya'lamun. Kita terjemahkan, walau annahum, dan seandainya, lau bermakna seandainya, sekiranya, walau annahum, dan sekiranya mereka. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang Yahudi atau Bani Israel yang beragama Yahudi. Amanu, benar-benar dia beriman. Berarti kalau begitu, berdasarkan ayat ini, mereka tidak beriman. Kata ada kata-kata lau. Walau annahum, seandainya mereka bangsa Yahudi, amanu, beriman. Kemudian wattaqau, dan bertakwa. Ya, jadi kok kenapa bisa ya? Kata amanu kemudian wattaqau, beriman dan bertakwa. Jadi, ternyata oleh ulama tafsir, termasuk diantaranya kitab ini, Tafsir Jalalain, mengartikan takwa itu adalah amal soleh. Jadi amanu wa amilu sholihat, ya kan? Jadi takwa di situ adalah aplikasi wujud daripada keimanan. Apa itu amal soleh? Ya kan? Jadi walau annahum amanu, seandainya mereka orang Yahudi itu beriman dan beramal soleh, ya, jadi amanu

mereka sihir seperti sihir, kata dalam ayat ini. Di sini dikatakan wajawabu syarti wajawabu lao, ada pun jawabannya lao, yakni mahsub, dibuang. Seandainya maka apa yang terbuang di situ, yang terbuang adalah dikatakan di sini ya ae laus bitu ya laus bitu, maka itu yang disebutkan itu ya, saat dia beriman dan beramal soleh ya, dan beramal soleh, maka dia akan diberi pahala, maka dia akan diberi ganjaran dari Allah. Jadi diberi ganjaran, diberi balasan oleh Allah, itulah yang dibuang. Kenapa? Karena ada kalimat sesudahnya yang memberikan informasi bahwa yang dibuang adalah itu. Apa itu? Yakni dalam ayat ini Allah mengatakan sebagai sambungan ayat ya. Lama subatun adapun ini sawabun, adapun balasan pahala dari Allah. Jadi yang dibuang tadi itu, maka dia akan diberi balasan. Kemudian adapun balasan dari Allah, jadi ada kata-kata balasan sehingga tidak perlu disebutkan katanya itu kata-kata tadi ya, kata-kata pahala tadi ya. Seandainya ya, lama subaton, adapun balasan min indillahi, dari Allah, khairun, jauh lebih baik, laukanu ya'lamun, meskipun mereka tidak memahami alias menyadarinya, atau dengan kata lain tidak mengamalkannya. Laukanu ya'lamun, meskipun mereka tidak mengetahui. Sebenarnya mereka tahu ya, mereka tahu bahwa balasan dari Allah itu jauh lebih besar. Tapi kenapa dalam ayat ini meskipun mereka tidak tahu? Jadi ketidaktahuan yang dimaksud dalam kalimat ini adalah tidak mengamalkan apa yang dia tahu. Itu yang maksud. Selanjutnya di sini lagi ya ayyuhalladzina amanu ya, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulun zurna wasma'u walil kafirina azabun alif. Ayat ini memanggil, menyapa orang-orang beriman, umatnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kita semua. Apa hubungannya? Kalau dalam hadis, dalam

yakni kata ra'inah. Ra'inah itu sama dengan sebenarnya perhatikan saya. Ya, perhatikan saya sama dengan bahasa lain dalam Al-Qur'an, dalam ayat yang lain yang unzurna. Unzurna, perhatikan saya. Tapi Allah melarang umat sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalimat dengan menggunakan kalimat ra'inah. Kenapa? Karena kata ra'inah ini bisa dipelesetkan oleh mereka orang Yahudi, ya, orang Yahudi. Jadi bukan kalimat ra'inah yang dipakai, ya, tapi ar-ra'una, ya, ra'una. Jadi ra'inah dia baca menjadi ra'una, atau dengan kata lain tetap ra'inah. Jadi ra'inah menurut mereka, jadi orang-orang Bani Israel itu dia menggunakan kata ra'inah.

bodoh, jadi amat bodoh. Jadi Raina, menurut mereka, istilah Raina itu di kalangan mereka adalah benar-benar bodoh. Berarti kalau begitu, Raina ini Muhammad adalah sungguh benar dia bodoh, ya kan? Jadi dia menyampaikan itu untuk menghina Muhammad, untuk menghina Nabi. Maka setelah para umat Rasulullah menggunakan kalimat Raina, maka ayat itu turun. Jangan engkau menggunakan kalimat Raina, tapi pilih kalimat yang lain sehingga tidak sama dengan mereka. Ya. Nah, apa itu? Dengan makna yang sesuai dengan apa yang mereka pahami, yang mereka inginkan, yakni Raina maknanya unsur na, tapi harus langsung mengatakan atau memakai, menggunakan kalimat unsur na, perhatikan kami, ya kan, nazara. Nah, dia. Jadi unsur na, jadi Allah melarang orang beriman untuk memakai kalimat Raina, karena ternyata kata Raina itu orang-orang yang Yahudi yang sakit hati dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memakai kata itu, tapi makna menggunakan kalimat itu dengan makna yang lain, makna yang penghinaan, ya kan? Unzurna, perhatikan kami, wasma'u, ya, dan dengarkan kami, ya, matu maruna bihi sama kabulen. Soalnya di sini perhatikan dan dengar kami dengan mendengarkan yang dapat diterima. Apa penyampaian orang Islam atau umat Nabi ini? Ayat ini, ya, di sini walil kafirina adabun alim. Adapun orang-orang kafir, mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Kenapa ayat ini ditutup dengan seakan-akan kalimat ini belum lengkap, ya kan? Belum sempurna. Coba kita dengarkan. Wahai orang yang beriman, jangan engkau mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Raina, dengan meskipun tujuannya adalah perhatikan kami, tapi coba ganti kata Raina itu menjadi unsur na, perhatikan kami. Nah, kemudian di situ dikatakan wasma'u, dan dengarkan kami, walil kafirina, dan adapun bagian orang-orang kafir adalah siksa yang sangat pedih. Apa hubungannya? Kayaknya belum sempurna kalimat itu sehingga ditutup dengan walil kafirina. Jangan engkau mengatakan begini, tapi katakanlah seperti ini, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah siksa yang sangat pedih. Apa hubungannya? Maksudnya dalam ayat ini, ya, menurut ulama tafsir dan sesuai dengan yang kita baca di sini, yang dimaksud di sini bahwa jika kamu tetap mempertahankan kalimat Raina tadi, meskipun tujuannya adalah tetap memperhatikan, maka termasuk Anda tidak mentaati perintah Allah, yakni Anda tidak mengikuti tadi petunjuk Allah, Anda harus roba istilah itu. Jadi kalau Anda tidak mau mengikuti istilah yang disampaikan oleh Allah, berarti Anda mengkafiri perintah Allah. Sesungguhnya orang kafir mengkafiri perintah Allah adalah mereka akan memperoleh siksa yang sangat pedih. Jadi ada lagi beberapa kalimat yang terbuang, ya kan, dalam ayat ini. Kenapa? Oleh karena sudah ada karina di dalamnya yang bisa kita baca. Ya, ya. Nah, kemudian selanjutnya
walil kafirin azabun alim mu'allamun wa huwa nar, yakni sangat pedih wa huwa nar, yaitu tentu saja adalah siksa api neraka. Nah, selanjutnya ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala alaikum ayyunazzila, ya. Ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu birahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ma yawaddu alladziina kafaru, ma yawaddu, benar-benar orang-orang kafir, walladziina kafaru, ya, adapun orang-orang kafir, ma yawaddu, sama sekali mereka tidak menginginkan. Apa yang tidak mereka inginkan? Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi, orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ini. Jadi ternyata min ahlil kitab di sini tidak semua, ya kan? Karena ada kata-kata min. Min itu maknanya adalah sebagian. Jadi ahlul kitab itu ulama-nya, ya. Ulama-nya Yahudi, ya. Ulama-nya Yahudi ada yang kafir, tapi sebagian juga ada yang tidak. Nah, karena di sini dikatakan

ulamanya Yahudi, ya, yang ahli di dalam kitab Taurat, ya, sama sekali mereka tidak menginginkan walal musyrikina, dan juga orang-orang musyrik itu tidak pernah menginginkan. Apa yang mereka tidak inginkan? Ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum, yakni adanya Allah, ini adanya Tuhan kalian menurunkan kepada kalian min khairin, sedikit pun kebaikan. Jadi kalau Pak Quraisy lihat, setelah melihat atau pada saat beliau membaca ayat ini, dia lihat kata-kata khair di situ, ditambahkan kata min itu dari. Apa artinya dari? Menurut Pak Quraisy, kata-kata min ini katanya adalah meskipun kebaikan kecil. Dan sama sekali orang-orang ahlul kitab itu, begitu juga orang musyrik katanya, tidak pernah mereka menginginkan sekecil apapun kebaikan yang Anda dapatkan dari Tuhan. Itu kata-kata min yang dimaksud dalam ayat ini, ya, dalam ayat ini. Apa maksudnya? Ya, jadi apalagi tentang Rasulullah, ya, Muhammad bin Abdullah yang diutus oleh Allah sebagai nabi terakhir, jauh lebih tidak menginginkannya, ya kan? Kebaikan dalam hal yang lain saja itu mereka tidak inginkan, apalagi yang seperti ini, kan? Ya, jadi min khairin, kebaikan sekecil kebaikan pun. Di sini Allah mengatakan wallahu yahtassu birahmatihi, padahal kebaikan itu, apalagi mengutus seorang manusia menjadi nabi dan rasul, itu ya kewenangan prerogatif khusus, ya, hak mutlaknya Allah. Makanya di sini dikatakan wallahu yahtassu birahmatihi, Allah memberikan khusus kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah tentang rahmatnya. Wallahu yahtassu birahmatihi, Allah mengkhususkan rahmatnya mayyasha'u kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi bukan pilihan siapa, ya, tapi itu adalah pilihan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mayyasha kepada orang yang dikehendaki Allah. Disitulah dikatakan wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah dzul fadli memiliki karunia. Fadlon itu awalnya bermakna kemuliaan, kemudian berkembang maknanya menjadi karunia. Jadi wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah memiliki

Israel, Yahudi ya, Bani Israel. Tapi ternyata masih setelah dikaji, dianalisa oleh ulama tafsir masih tetap ada. Mari kita lihat manansakh min ayatin au nusikha na'ti bi khairin minha au mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidak ada satupun yang kami batalkan, tidak ada satupun yang kami batalkan atau kami lupakan sebuah ayat na'ti bi khairin minha, kecuali kami akan mendatangkan yang terbaik dari yang kami jadikan pengganti itu, ya, au misliha ataukah setara ataukah sama manfaatnya dari yang diganti. Alam ta'lam, apakah kamu tidak mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha qadir, maha kuasa, maha mampu, ala kulli syai'in qadir, terhadap atau segala sesuatu. Apa maksudnya? Ayat ini berbicara tentang nasi mansukh. Apa itu nasi mansukh? Yakni ayat yang membatalkan dan ayat yang dibatalkan. Apa maksudnya? Dibatalkan, maksudnya di sini ayat yang membatalkan dan ayat yang dibatalkan kaitannya dengan hukum. Contoh misalnya, banyak ayat-ayat yang kita temukan di dalamnya,

Allah tidak langsung mengharamkan khamar, karena memang khamar itu adalah minuman favoritnya orang Arab.

kalau di dunia dia tidak mampu menghindari yang namanya minuman memabukkan, minuman khamar, benar itu resoni mondri. Tidak bisa nih. Kenapa? Nasabah dia sudah terbiasa, dia sudah apa? Sudah dia ambil nih bagiannya di dunia, ya kan? Di akhirat nanti tidak dapat nih. Kenapa tidak dapat? Karena tidak ada di neraka itu, yang ada di surga. Ya nanti tidak masuk, ya kan? Tidak masuk. Ayat ini jadi betapa sehingga dalam ayat ya, hari kita lihat ternyata ayat pertama kaitannya dengan khamar itu tidak langsung diantaranya misalnya ya ayat tentang mengatakan yas'alunaka anil khamri wal maisir, jika umat Muhammad bertanya kepadamu tentang hukum ya, khamar dan judi, maka jawablah wahai Rasulullah, kul bihima ismun kabir, sesungguhnya itu keduanya ya, bihima sesungguhnya khamar dan judi itu adalah termasuk dosa ya, wa manafi'ul linnas, akan tetapi tidak bisa dihindari, tidak bisa dipungkiri manfaatnya juga ada di dalamnya, gitu? Sehingga di situ belum ada kalimat apa namanya nih, kalimat larangan secara tegas. Sampai-sampai kita dengarkan ya, kita dengar di situ pernah salah seorang sahabat mengimami ya, mengimami sahabatnya yang lain ya, tiba-tiba pada saat dia ambil surah Al-Fatihah, setelah surah Al-Fatihah dia baca kuliah surah Al-Kafirun, dia lelet tidak bisa, bukan tidak bisa sampai, akan tetapi tak balik-balik. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an dalam ayat itu kan mengatakan begini ya. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abadtum wa la antum a'biduna ma a'bud. Terjemahannya itu la antum a'biduna wa la antum a'biduna ma a'bud. Kamu tidak bisa, tidak boleh menyembah apa yang saya sembah, dan juga tidak mungkin saya menyembah apa yang engkau sembah. Tapi ternyata nah bahasa yang kedah a'budu ma ta'budun wa antum ta'buduna ma a'bud, engkau menyembah apa yang saya sembah dan saya bisa menyembah apa yang engkau sembah. Wah ini campur-campur ibuanna gitu. Sampai karena ternyata imam ini sebelum dia sholat kurang minum khamar, di dalam sholatnya masih nak kena ya kesenaru ya, masih terpengaruh dengan minuman kerasnya tadi sebelum sholat, sehingga tak balik-balik sempat. Maka pada saat itu turunlah ayat apa itu, maka dia pun Allah Ta'ala dalam ayat latak kerabus sholata wa antum sukara hatta taklamu ma takulun, ajak muas sempayang nareko mabuk-mabuk, jangan engkau sholat ketika kalian masih mabuk.

innamal khamru, sesungguhnya balok, wal maisir, judi, wal anslab, wal ansab, wal azlam, rijason, merupakan perbuatan rijas, perbuatan ar-rijas, min amalis syaitan, perbuatan syaitan. Pajetani buhu, karena itu tinggalkan perbuatan itu. Jadi ini larangan-larangan ini secara mutlak setelah beberapa ayat-ayat yang sebelumnya memberikan informasi tentang khamar itu tidak tegas tentang larangannya. Itulah yang dimaksud dalam ayat ini, ya. Manang samin ayaten, tidak satupun ayat yang kami batalkan hukumnya dengan ayat yang lain, kecuali ayat yang terakhir yang kami jadikan sebagai pembatalan itu adalah mengganti yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, makanya mari kita kembali. Ternyata orang Yahudi, umatnya Nabi Musa, umat Nabi Musa, lagi-lagi dia di situ mendapatkan celah, cari celah. Dia marah, dia tidak beriman kepada Al-Quran. Kenapa tidak beriman kepada Al-Quran? Dia tidak percaya kepada Al-Quran karena ternyata Al-Quran katanya itu, ya, Muhammad itu berdasarkan kitabnya yang diturunkan oleh Tuhannya katanya, itu hari ini dia bolehkan, besoknya dia perintahkan kepada umatnya, gitu. Jadi beli belah itu katanya, tidak konsisten. Kemarin dia membolehkan, ini hari nak batalkan, akhirnya tidak boleh nih. Ya, contohnya awal Islam kan Nabi kiblatnya kan menghadap ke Baitul Maqdis, ya kan? Sama dengan Yahudi Nasrani kan, menghadap ke Mekah bukan, tapi menghadap ke Baitul Maqdis, Mesir, Masjidil Aqsa, Palestina, menghadap ke Palestina, ya kan? Disitulah ternyata setelah itu beberapa tahun kemudian setelah Nabi diutus menjadi Rasul, perintah tentang menghadap ke Baitul Maqdis tadi pada saat dia sholat itu dibatalkan oleh Allah dengan kalimat perintah menghadap ke Baitullah, yakni di Makkatul Mukarramah. Sehingga itu juga yang mereka marah. Salah satu diantaranya mereka marah, masa sebelumnya dia isinkan umat yang menghadap seperti kiblat kami, seperti kami lakukan, ternyata setelah itu masa dapat nabatalkan, memerintahkan umatnya untuk menghadap ke arah yang lain. Nah, gitu ya. Padahal sebenarnya bukan persoalan menghadap kemana, bukan, tapi persoalan isi perintah itu. Kebetulan isi perintah itu adalah perintahnya menghadap ke Baitullah, ya, Makkatul Mukarramah, ya, maka harus dilakukan, ya, harus dilaksanakan. Nah, dalam ayat ini, manansa min ayatin au nusiha na'ti bihirin minha au misliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Apapun yang kami batalkan dari sebuah ayat atau kami jadikan lupa, ya, jadikan lupa, oleh ulama mengatakan yang dimaksud di sini jadikan lupa, Allah memberikan lupa kepada malaikat Jibril sehingga tidak turun ayat itu, ya, ini katanya. Na'ti bihairin minha, pasti kami akan mengganti yang lebih baik dari apa yang tergantikan, au misliha, paling tidak katanya sama. Alam ta'lam, apakah kan kamu tidak tahu dan tidak mengetahui, in annallaha, sesungguhnya Allah itu

ala kulli syai'in qadir, maha kuasa terhadap segalanya, termasuk diantaranya adalah mengganti sesuatu yang sudah ada. Seperti tadi ya, dari kiblat kita sebelumnya adalah menghadap ke Baitul Maqdis ya. Kemudian setelah itu dirubah menjadi arah kiblat kita adalah Baitullah yang ada di Masjidil Haram. Saya kira itu insyaallah kita akan masuk ke pembahasan yang lain atau ayat sesudahnya, yakni alam ta'lam annallaha alamu samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi waliyyin wa la nashir, yakni ayat 107 dalam surah Al-Baqarah. Kita

nama-Mu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak dzikir Al-Ma'thurat. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: And now, another hour right here, right now on
1: www.radiomesra.com.
2: Number one, internet radio station.

Perkembangan media informasi semakin cepat menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesradio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jenak teman-teman mau mepan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: informasi, serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah Liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
2: Musda ke-7 MUI Parepare, Sekretaris Daerah Maru Agung Hamka sampaikan pesan kemitraan.
3: Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota menitipkan pesan bahwa pemerintah Kota Parepare memandang MUI bukan sekedar sebagai organisasi keagamaan, tetapi sebagai mitra utama pemerintah dalam menjaga arah moral, membimbing umat, merawat persatuan dan menghadirkan ketentraman di tengah masyarakat. Hadirin yang saya muliakan, hari ini
2: DPRD Parepare tegaskan seragam gratis SMA boleh dianggarkan. Pemerintah Kota Kasapi seluruhnya via DTKS desil 1 sampai 4.
4: Pertanyaannya, bolehkah pemerintah daerah menganggarkan seragam gratis untuk SMA? Itu bukan kewenangannya. Jawabannya boleh. Boleh, ada regulasi yang mengatur. Apakah berbentuk dana hibah, apakah berbentuk bantuan sosial, yang pastinya pemerintah daerah dengan anggota DPRD Kota Parepare menyepakati anggaran untuk seragam SMA itu ada dengan regulasi yang ada. Tata cara pembagiannya itu berdasarkan data DTSN tingkatan desil.
2: Serap aspirasi di Bacu Kiki, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sosial tekankan sinergi pemerintah provinsi dan pemerintah kota Parepare.
5: Tapi yang kita harus pertegas nanti adalah hasilnya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Kalau itu sesuai manfaat yang kita harapkan bersama dan program sesuai dengan itu, maka kita harus support pemerintah kita. Tapi kalau tidak sesuai yang disampaikan, yang direncanakan, yang diprogramkan, itu tidak sesuai, Anda boleh kritisi. Itu ada prosedur yang kita lakukan. Bapak dan Ibu,
2: apresiasi program Ngopi Berjamaah Masjid Raya, warga usul hadirkan instansi vertikal hingga Dinas Lingkungan Hidup.
6: Dengan adanya acara Ngopi Berjamaah,
7: ya,
6: karena ini memberikan sedikit bimbingan ke masyarakat Parepare dalam hal agama dan memberikan pemahaman mengenai apa-apa yang bisa dipertanyakan untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
7: Iya.
6: Karena kita harusnya selalu mengundang apakah yang
1: mempertikan. Insan Mesra, inilah Liputan Jelajah Kota selengkapnya.
2: Insan Mesra, Musyawarah Daerah ke-7 Majelis Ulama Indonesia Kota Parepare resmi dibuka di Auditorium B.J. Habibie Sabtu 24 Juli 2026. Mewakili Wali Kota Parepare, Sekretaris Daerah Amarun Agung Hamka menegaskan peran MUI sebagai mitra utama pemerintah dalam menjaga moral dan ketentraman umat. Musda ke-7 MUI Kota Parepare dihadir sejumlah tokoh agama, pimpinan Ormas Islam dan Porkopimda. Wali Kota Parepare Tasmin Hamid dan Wakil Wali Kota Hermanto berhalangan hadir lantaran menjalankan tugas dinas luar daerah sehingga diwakili oleh Sekda Parepare Amaru Agung Hamka. Dalam sambutannya, Wali Kota yang dibacakan Hamka menyampaikan bahwa pemerintah Kota Parepare menempatkan MUI sebagai mitra strategis khususnya dalam menjaga arah moral dan merawat persatuan masyarakat.
3: Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota menitipkan pesan bahwa pemerintah Kota Parepare memandang MUI bukan sekedar sebagai organisasi keagamaan, tetapi sebagai mitra utama pemerintah dalam menjaga arah moral, membimbing umat, merawat persatuan, dan menghadirkan ketentraman di tengah masyarakat.
2: Lebih lanjut, Hamka menegaskan bahwa musda bukan hanya sekedar agenda formalitas pemilihan pengurus baru, melainkan momen muhasabah dan evaluasi untuk menjawab tantangan umat yang semakin kompleks di masa depan. Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare bersama DPRD kembali menyalurkan bantuan serapan sekolah gratis untuk tahun anggaran 2026. Tak hanya jenjang PAUD hingga SMP, pelajar tingkat SMA dari keluarga kurang mampu juga dipastikan mendapat jatah bantuan seragam tahun ini.

0: tersebut ditegaskan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare Sapri Sarjana Hukum dalam kegiatan ngobrol berjamaah di halaman Masjid Raya Kota Parepare Jumat 24 Juli 2026. Politisi PKS dari Dapil Bacuki Barat ini menjelaskan penganggaran seragam SMA oleh pemerintah kota tetap sah secara hukum melalui skema bantuan sosial berbasis data DTKS.
1: Pertanyaannya, bolehkah pemerintah daerah menganggarkan seragam gratis untuk SMA? Itu bukan kewenangannya. Jawabannya boleh. Boleh, ada regulasi yang mengatur. Apakah berbentuk dana hibah, apakah berbentuk bantuan sosial, yang pastinya pemerintah daerah dengan anggota DPRD Kota Parepare menyepakati anggaran untuk seragam SMA itu ada dengan regulasi yang ada, tata cara pembagiannya itu berdasarkan data DTSN tingkatan desil 1-4. Jadi bantuannya khusus untuk orang yang kurang mampu. Jadi kalau kita bertanya-tanya bahwa apakah semuanya dapat untuk SMA, maka jawabannya tidak. Karena bantuannya untuk seragam SMA itu khusus untuk yang berdesil 1-4. Kalau untuk SMP dan SD, semua siswa baru, mau mampu atau tidak mampu, semua dapat.
0: Sapri menambahkan, pendistribusian fisik seragam berupa pakaian, tas hingga sepatu telah dimulai serentak dari Dinas Pendidikan per Jumat 24 Juli 2026. Pihak DPRD memastikan kualitas dan spesifikasi barang tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu, serta siap menerima aduan jika masyarakat menemukan kendala di lapangan. Insan mesra masyarakat Kota Parepare diajak untuk terus mendukung program pembangunan daerah sekaligus tetap kritis terhadap hasil pembangunan. Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Muhammad Sadar, Sarjana Ekonomi, saat menggelar reses masa sidang 3 di Kecamatan Bacukiki. Menghadiri reses masa sidang ketiga tahun 2025-2026 di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Muhammad Sadar menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kota Parepare. Sadar meminta masyarakat berpikiran positif terhadap program pemerintah, namun tetap boleh mengajukan kritik apabila realisasi manfaat tidak sesuai dengan perencanaan.
2: Tapi yang kita harus pertegas nanti adalah hasilnya seperti apa. Manfaatnya seperti apa? Kalau itu sesuai dengan manfaat yang kita harapkan bersama dan program sesuai dengan itu, maka kita harus support pemerintah kita. Tapi kalau tidak sesuai yang disampaikan, yang direncanakan, yang diprogramkan, itu tidak sesuai, Anda boleh kritisi. Itu ada prosedurnya yang kita lakukan.
0: Dalam kesempatan itu, Muhammad Sadar juga menjelaskan sejumlah realisasi bantuan keuangan provinsi, diantaranya rampungnya fasilitas masjid terapung di Parepare dengan perbaikan menara, pelataran, dan penggantian 60 titik lampu. Tahun ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga akan merenovasi akses Masjid Agung Parepare agar ramah bagi lansia dan pengguna kursi roda.
2: Empat lagi kita akan perbaiki di Masjid Agung ini, yang tadinya orang naik tangga kita anukan bagaimana kalau ada lansia nanti yang mau melakukan atau salat di situ, tentu kan tidak bisa naik tangga, diupayakan bagaimana caranya itu dengan menggunakan kursi roda sampai kepada ke dalam masjid. Ya, itu kita harapkan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dipastikan kembali mengulurkan bantuan keuangan pada tahun 2026 mendatang agar pembangunan di Parepare mampu bersaing dengan kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Insan Mesra Inisiatif Pengurus Masjid Raya Kota Parepare dalam menggelar forum interaktif ngopi berjamaah terus mendapatkan sambutan hangat warga. Kegiatan tersebut dinilai sukses menjadikan Parepare sebagai kota yang transparan dan informatif. Hal tersebut disampaikan Ban One, warga Ujung Bulu sekaligus pendengar setiap program Obras pada Sabtu pagi 25 Juli 2026. Ban One menilai forum ngopi berjamaah efektif menjawab kebutuhan warga yang kerap kesulitan mengakses informasi dari instansi pemerintah.
3: Adanya acara ngopi berjamaah.
4: Iya, iya, iya.
3: Ya, karena ini memberikan sedikit bimbingan ke masyarakat Parepare dalam hal agama dan memberikan pemahaman mengenai apa-apa yang bisa dipertanyakan untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
4: Iya.
3: Karena kita harusnya selalu mengundang apakah yang vertikal seperti pengadilan agama, BPJS, pertanahan.
4: Ya.
3: Karena walaupun dia partikel itu Pak Janggo, tetap berkepentingan ke masyarakat Parepare.
4: Iya, betul.
3: Dan juga khususnya SKPD-SKPD seperti lingkungan hidup, sosial, kalau perlu camat, karena di Masjid Raya itu semua masyarakat Parepare datang, tidak hanya ujung.
0: Lebih lanjut, Bang One mengusulkan agar pengelola acara dapat mengundang jajaran SKPD teknis, instansi vertikal, hingga pihak kecamatan dan kepolisian. Langkah ini penting mengingat jamaah yang hadir di Masjid Raya berasal dari berbagai penjuru wilayah, bahkan hingga luar daerah kota Parepare.
5: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrician yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Electrician download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
3: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
4: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa Mona makan?
5: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih Jena, teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
5: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang, nah.
6: Rumah makan Patato.
4: Bagus, toh.
7: www.radiomesra.com